0: Azvikandinonzi baba Michelle ndiri kumberi kwaofisi uko. Bhora chapera riri 1-1 baba. Aso munoisa ngo ndiri kupera riri 1-1.
1: Aya munotamba nini?
0: Azvikana magre notenda gopo. Ndaona Rangers yawedzera zvimwe 3 futi. Aso bhora rikunzi chapera riri 3-0.

Vitalis Gerard chitindire zodzo. Usango manyira kungotea munhu wese wese nokuti vamwe vane zodzo rinovaperekedza, mhepo inovaperekedza. Akanipa zodzo atakuda kumwe kuzodza kwokuti ukatumira chikwambo chako chine pamuviri chinofa chisati chapona. Kuzodza wakandiponesa ndi Jesu. Usangotendera kupapa pako kuti padarikwe nokuti nichero anongobva kwakosoro ari murusero. Ongoti toda kudarika nepaya, toda kuti pamboita mabhambo eparusero, toda vanodonha kana pasimudzwa minamato nevana vevanhu. Tinotenda, tinotenda Vitalisi achiti iye zodzo. Tinotenda nema messages ari kuuya ari kuratidza kuti vanhu vari kuitirwa zvakanaka. Maswera sei vamada, ini nhasi handina kuenda kuchechi, ndaenda kuchikoro, ndinotarisa ndinofarisa zayo jayose. Maswera sei vamada, alright, handofunga nevaya vari kunyora. Ehe, ndevaya vari kunyora ikovo chokwadi. Unobhalanzisa ukati verenge, ukati namato, ukati verenge dambudziko revamwe vanonyanya kuzova spiritual to an extent yokufunga kuti chero zama rinonyorwa kudenga. Bodo verenga wonyengetera, woverenga woriyengetera, woverenga woriyengetera, zvoreita zvoreita zvakanaka. Ehem, tinotenda kwanzi top 20 moto. Thank you. Panapa 13 pedu tinashe mtandwa regai abwerekete nesu ashumire kuupenyu hwedu uyo. Zomene zomene chokwadi ndinopika nedenga, apana chingaomera Mwari, zvingaomera vanhu kwete Mwari.

nepenyiro yayo naka andada namsharu kwani kati aiwa tudambo pina top 10 ndikati baba wacharamba tibatsirewo kuti pakuwana nana toita se vamazuwa no vakutarira ma t-shirt vakutarira ma anonzi matika mateki zonzi anopfeka lepo aiwa pakuwana nantodiko nai baba angati mbotamba timbo celebrate apa top 10 yedu nai.

0: Anamba 10 anonzi Magwaza achiti dombori yara nyungudika.
1: Urwadza ndakadarika panorema.
0: Achiko chaitika nesongwinya yanga ichitambira top 3. Chiko chaitika vanoida rambai mchivotira ndo namba 10.

Zvikanzi hai vamada muri kuti pinza munyasha ndi mapfumo pachikwa papa zvikanzi makari vamada muri kuti pinza munyasha ndi Anselina kuingome Top 5 yedu yakamira seko naimi Umwe ndokubva ati panumber 1 Dorcas Moyo nesongwipi naimi. Zvikaita number 2 zvichaita chete yatorira kana imi.

Tamuso. Apakati wande izvizvara nasinda kuona kuti zvino izvo zvaposto pakawana. Ndino kuti I project yakanaka zvino zvatasinga bofunga zvingaitika kuna vha. Promotion. Vanhu monzi ukatenga hobva wanzi imwe. Apa mwini ini ndofara zvogocha gocha ka. Ndodo manyira ikokoko. Ndingambosarwe. 0719255655 now it's 7 minutes to 9. Zvikanzi nomwe pana pamutero wandinai pano wandifadza pangotaura zvelocal artist apo cause inini ndiri mun artist futi ndi maker D ari kuzvomukondeko wow akuri sei kukumbere ngwa esteem zvomukonde kuzasuko ikoko takaenda zvomukonde takanopinda pana na wiki takaenda muna namuchipisi bukwa takuenda kuserwa namburumwani kuri sei sei ndo kumusha kwangu indobva mbere ngwa esteem but ndinobva mukati kwa namatarusiko kusita mukatikatuko asaka vari papo ndozati mukomana ndo kuno takabva iko kuko energy vision yekuti aiwa isusu tinofana ku spread like midzi yemuti tichitsvaka kuti upenyu hunganakira munhu wese sei nai 0719255655 all right.